kunya kwa pin kun valem kunya mgiyo mungi bam respect pavin na betim fer respect potete vajen pa chamwe si kunya kwa pin kun valem kunya